0: Mwajete wiki kwanya.
1: Oo, kima imi wiki ni kipa sawadi.
0: Togo neitu unai sawadi.
1: Eee, ba, samu waji. Anangoji ya katukul nika kogera kina kule mie kukon sawadi kusiko mua wasiki kwaite. Ba, singa wa Nixon tegat. Nixon.
2: Ya, ya muna harapini.
1: Ajama gai.
3: Awano.
1: Hello.
4: Manwa jauh tahu, lho, gue temamu, gue suara, mau ngisi itu nih, gue temamu, gue kan? Gonggoy mising, ayah, oh iya, ucap mau agin wakit, kau naik lagu, ih. Sigi, baru, rena rau, sugut. Gonggoy mising, iya, mabotoran, gue ya gak janggal lagu, noa tindri, tukok katis kitio lagu, kamu agir gak nama esait, noa. Jam gak, jam gak, arah, sugut. Jam gak,
1: Sawadi ni kiba lagu, kiali. Eh, ha? Wot, ne kiba tarik 16, cuma anyurus, kawo, deb lagu. Yes, nota kamu ne, suka, kawo tebo, le kiwa, no, kwa, mi, namba, je, kwa, namba, je, kwa, je, ngen, kwa, manyurun, mangan, kwa, timi, le, ma, mi, na, tuwa, ke? Nota kamu ne, suka, tebo, in, lagi, ni, tu, na, itu, sawadi, si, le, je, lagu, ke, tu, sawadi, ayo, gun.
4: Sawong, gue tepso ngalalui gila sakit mabema. Magati nyuruh sawadi, sungguh itu wiki nago kai goji. Saya tau. Kongoi, kongoi, mising kikure ngalakwet. Saya tunggu. Shalin. Shalin nga? Jebjirjin. Jebjirjin, sandes gulga gurene. Biaji, biaji, tebeson.
1: Kongoi mising itu sawadi mi tapi kaya ngoce kiajeng inye akcita ke ta go abu ati ale ajeng ina nyurunin nambara aya no no no komito limba tindret kaya jeng wigit kapesa ajeng aya kaya kwa kitu sasinyen mwang nalisa liya gilbat gilbat
5: hello jamge
1: Na, ngomwa siru tiene wakainetke lagu kamune nsaid, ndabu kwa kanisa alagia yenga nisa lewa eche kimenu ete liwaren. Kwa siru tiene kakindo kwa. Kongoi, kongoi lagu, oya ka nama saith, nga wakitio guno atak. Lagu kita agaknya nafas agak juga rata ni jai mim kamu kita Sunday school kan ni tak ngeliat tak engan engan net kei.
2: Jam gay. Ani tu Sunday school leba sel dimas jusi ani saya tap jai mim kamu aja madam nenua sekolah katen nak kamu lagu bayu memori sah sana kucing.
1: Eh kamu lagu tak engan kamu kan nama saith. Woi ngok ainet.
0: Aneku wa mwalimu neba Sunday school kanisa atap St. Matthews joi mimi kukure na lusu koske.
1: Aya igoji lakwe takenga kwa wakilisha njun kicho kwa mwa memory verse lakwe takenga muka na mesait.
0: God is good.
1: All the time.
3: All the time.
0: And all the time.
1: God is good and that is his nature. Wow.
0: My name is Precious Jeff and I have a memory verse from the book of Joshua genga gaita sogol gomwai wale tos mane ni kyanga tini gimi kwa gini gani tumisi ameiwe ya nani topto bena mumi joba ga mutande gunga ngwitu kwa lele wendi
1: kongoi amen kongoi mising kongoi mising kakwait kia sagi tuj aya Festus Woi.
5: Iya muna arab sugus.
1: Aja mageng je so imi Sunday school anu.
5: Ami Sunday school e sisi kip kali go.
1: Aha.
5: Ya,
1: zengom Sunday school kip kali go. Madam go ngati go jela kwe tagenge go mwa kitjo la kwe tagenge. Aja mageng. Aku mau memori pas gitu, nak kata lagu itu gul. Aja mereka ngaca ini. Kongoi, kongoi missing, kongoi missing. Ila rechabi agon.
2: Ya muna arab sugul.
1: Aja mage, gibatin sawadi.
2: Tomo.
1: Aya, baten ge aja ngamanyoru. Ya,
2: mi sanda sugul mo jabi agon. Ni ni lakwe kitu ko mwa kitu gaine. Ago mwa kitu memuru wa.
0: La.
1: Hello, ngo gaine.
0: Faith jamati.
1: Aya mwawe memuru wa sege tuji
0: Faith.
1: Vezka. Amen.
0: I want to share channel first from the book of John, John 11, verse 35, and it says, Jesus says.
1: Thank you. Gongoi missing. Aya kage touch. Aya ngoko jichita nipo new number. 310 mwisho. Aya ame logo igarandi
6: ko ngola
1: une mami Sunday school ago cha so ngi ko chi madam ko sai wech aha
6: rabu
1: wei
6: na ko mago uti to lo ab Sunday school
1: ka ko na me sai ma ko ya me kai no uti ma gito kai ne ta Sunday school ki gure ne olata
6: ki gure ne sakamyan Pondet local church
1: aya la kweta genge kitu ko mwa memory verse
6: aya waile
0: Proverbs, yang I know to give you a good one, I need that you run. Proverbs chapter 1:7, it says, the fear of the Lord is the beginning of knowledge.
1: Kongoi, kongoi missing bus. Gagi tuki otok. Agagira tinyedega ya takenge kichongo gochi. Mama Reverend, kubun kanisa yete nebo Mama Kadogo, che sae nulin. Asuko sae wech, ko sae jilago, che ginyor sawadi, che tom gonyor agiche kora, che family na gigone sawadi ko itilago, ki Sunday school tamanaka genge. So gigone ngokai tamanaka genge, giga jilago, che menge jeng suku Sunday school aga tukul. So gilen kongoi missing. Amaje isaji, agibgat kora isa ki touch kibindi, tamuga agi touch. Matinya nafas aja, so sayuai itu gol, iberur kibindi, iberur lagu, family negi gono jeng kongkai gigaja lagu, anggalnya nega kangang unta min miri ane thili lagi tuji, I muci kita I mau anggalnya nenua cagi sa.
7: Kongkai ne, namu aja apa kongkai garaian betul nemi negara ni tan awat terur gai ne, kongkai kami sayang betul cabra, amu ne betul nemi negi gani lagu cok sawadi. Aku kongen coba nanya anak ibu nara asuh tu. Tapi sebagai ngalian dan istri ibu Allah kemengeji. Amu lagu kemengeji engkau gimana coba nanya ngale. Abang Allah kemengeji engkau buang jalan. Amu nanya apa unate. Tapi terus coba amu gimana Allah kemengeji engkau nara asuh. So main kami ini amat terjawab pasti Allah tu. Engkau jual sawadi. Akan itu lagi jual sawadi. Ibu cakap untuk semua berurai ceng. Aku berani telur bobot sen sawadi cuta. So amat juga bagesa. Bagesa, coba kau dengan hari tak tahu milih netili. Anak jantung coba kuala kau dengan ramisin. So terorin angawai kongo. Kongo coba amun betul nemi. Nada negi taban kita dengan betul nemi negi buat telur kau. Kau kemesin sen kita coba nisab. Jadi mai lagi apa kata saya kebuan di kau nanti. Di tinggal lagu di Jehova, en lemi en itu di Jehova ni sabe. Agi ingat itu lagu itu di lagu di kita Jehova. Agi nama ni lagu di kamu tadi. Kalau lagu di kamu tadi kita Jehova ni sabe.
1: Ofisaek chebo Pwani Oil konet mising akobo baetab tuga chebo chego ak mising kegei tuga keboishe mwaita notok nebo sour milking jelly. Nenotok ko mwaita neyanat ako kararan kot mising ako itin kararaninda nemagat eng kasarta neigetengung ak inyoru chego chekororon. Amono kityo inetin kora akobo oret notok ne inegei nekikure nekile Ama Energy, neinotok ko oret neinege nebo kebai tuga kot konyor kimnatet ako konin chego chechang ak chametabkei nebo kiagik. Notok ko boroindo nekararan kot mising asikobit iguye chechang ako kimwaun kelechinen mitei MOFM ak Pwani Oil eng betut notok tarikit agenge, tarikit aeng, tarikit somok, komasta nebo Bomet, Bomet Town ak komasta nebo Chepalungu. Niko MOFM kakitukyata tektutiet nebo egonetab kaberuret. Kocham Jehova ketu eng wikit nerube sait ak kasarta neu nebo Rhine. Ako kakindoiwech eng saet Mrs. Reverend ko kilen kongoi mising kwai Jehova nemie koberurin ak koyaun nemie eng wui tugul olemitei Seregonio.
8: Tos imakinige late maturing maize variety TMK Swotab DKC 9709 Nito go mid late maturing hybrid DKC 9709 Kunyol jin kebeberwek chibo 1800 agoi 2200 meters above the sea level Rurtos komye ago amuch kogonin kunyok arta maksisit eng egait agetugul Keseni bandek oeng oeng ago anyin yegebel Amanon kityok Malultos rote kutuswega bandek yego yomnyo ago noto koribe amanunyo Ker gityok ile kegol bandiat agenge eng kila geringet eng nurutik chemiten barak Rutojin agro dealer nenegitinen rani Agilewen kiswotab DK777 asinyo

0: kan mbay ko ko ra bana kale gure ne gite ina cham ko lenji gite ba murunye gen ba murunye gen gite ba mi din ji da ga ba murunye gen ne gite lakin ne umuro uyano limbwana ko tillo tillimanas anyway safi ago ina kita sedar tu kita kengkang macam covid kebe untuk yang gelombo hari nanti berkon fesyen betah bayi ni si covid kenyu runcuru nuk cawat aje mockingay nata nabo ina nama kiki report nata nabo kokuiting betah bayi ni straight away yang gelombo discovery man kita UHN report nata nabo kokuit discovery man
1: kokuit and kokuit report ni kokuit sabe mo con esta kokuit pero se me llama mucho what that semana con de papo me pisti el reto ta angwan que tulia era covid ni que está lleva cada rato no no mo no what está dice en gaver que ter ter cinco que anotan le vamos a decir que yo traje que gente el mujer por la en gaver que ter ter cinco que anotan el mismo yecua o va que vamos a rotar un dice ter ter tiene gaver que ter ter cinco que algo vamos con yo ten
0: Discovery man. Oya mutian discovery man mana gawana kabisa go ina gacha bot ko report na tana ba kokwit ina kokwit nena wa ina biji dana gure chini ya maji chini ya maji. Okay mana la chini ya maji go gali agne Jeffrey Mutanga laba lesuswa.
2: Eh lafiya ali amuna
0: asamu ke kabisa
2: amuna ke teje
0: bye bye inge bago report
2: report enji ni gokwe tengo kwet kongeten gokwe table su so agoi gokwe table mo ko bye bye enji pik en gokwe table su so agokwe table mane agoi ngopen taxi na kita jibra kiten en olimba soko Ako kiibwati nicheket kolelen kakobar en kasarta nekikeni ichek chepkondokchwak. Kobaten kirus icheket kwang'et komanam biik tugul rabinikab chekibo emo Mao. Lakini icheket nguni konereksot kokotin kolelen takemoche icheket rabinikchwak. Aripoten nyi ne kokwet en kokwet kong'eten kokwetab Lesuswa akoi kokwetab Emo. Ane ko Geoffrey Mutai.
0: Ango missing a Geoffrey Mutai. Ripona kararan kabisa na ba Geoffrey Mutai. Vrete karibu sana.
3: Alright, hello, Emo FM, hello.
0: Alright, astai.
3: Alright. Aripoten nyi kokwet en kokwet kong'eten kebeberten netai nebo county nebo Anana county nebo Bomet, file nebo Kisumu. Wale kakotoi ke neranik en file nebo Kamutanga, wale kakomong ke icheket akotom kandoik asikobit kobunji kong en kasarta nemiten ichek en rirek. Wale testai en betutab raini kosome meng'ik choton chebo borut ak isenden. Aripoten nyi kokwet en kokwet kong'eten kebeberten nebo Kamutanga akoi Emo.
0: Kau nak kena tu berita nampak kamu sangat amidan.
3: Ini
0: hari kau ngai. Kau ngai mising berita. Ribu nanti angin kabisa.
4: Jambasi. Yes. Hari waktu ni kau kuat, kau kuat. Jambasi. Enak kerja musuh nunun. Hari waktu ni kau kuat. Kau tak tahu mengira mau cuci mengira mau boleh le namun ni sih ke sih kau nampi tapi sih kau mau mengira mau. Namun ni sih kau kau kari jaga ni lelo. Kau nyokap sih ke sih kau tu nasi kau makan nampi sih. Apa nampi tapi sih kau mau mengira mau. Noto kini hingga sika mau kula mune sasisi tuanan ne Aripoten nyi kokwet en kokwet ko Teteta pichota ngopo chingge kwa basoka mkorungu ya ituye picheket Ole chini yo baktuye temutiones mato ya igore ataka tukul Sote vese rika mitine tetetai Aripoten nyi kokwet en kokwet kutampasi yungu era mozo nukongkwe mising mlaka il
0: Mising jambasi Asali sana jambasi mwenye wengia kule Akvija atukul banacha kuripote nagira le Ene takang kidogo choro nok chebu ana gara report ni ana muna gara le ina oye manga na le ga chidan choro no manga bi report iswe manga bi report lakini ina kongoi mi singarang choro nok chura go se thaga go jorti ke ngia go link bitu ta rai na santeni sana now mitendre gi ne to magi goit mitero no stock mhm stock ko bendi en all yet not na bo elubo ga lagenge active team Stok kobe ndiye aliona tatapade ilubuka lagenge akti temimbi tutabaini. Ako amache ke set ingi wabua stok. Kongetenu nguni all the way. Aku ilombo sama jana bawa sekali ngutah beta brain. Sawa sawa. Stoko kau yang tiga canggah besar kita lagu tu tembi yang kau bawa tu. Stoko kau yang tiga biki tu tena bawa lagu yang tiga stoko biki 230. So guni kota macam biki garibu 180 jebat stok ina again back to back. So amai kas kumi. Amati kebe agenge na agenge. Aku itu get not about stok. Yang agama kita tu kita terbas toko agama kita leci agak tu neti nya mengarah ya nengnya agole ne macam ya mengarah neti nya gini zat time marah neti nya hotel ya nengnya agole anything itu neti nya amace inamsi made agitil *441*7# *441*7# *441*7# Agichoki sai isi vye kuna mbwa nembe tabraine inyochi eli mbwa kwa la genge active team chata jaba stok stok stok stok agebe agulu mbwa samoja kamili ako amaji jaga tukul kwa sete ini tetani ya tate njaga tukul ago ine njaga tukul nuka daren nuka lomaje mana gimu kabisa ago bidenge tukonyeli sabari isek somok akwa mbele no sabari isek somok sabari isek ine mood akwa tai kwa indigo nyorchinge guarantee bonus nota nebo elibu sek tisa acha kita yure ni sabati kata mood akwa tai ina gole bonus yako nota nebo elibu sek tip 10 kwa gururi officially engbe tuta Brian *441*7# ulangite tagi shuguli kwa nige chabwa chabi nota nebo *220*1#. So amaji wengu ni *441*7# mbitu tabaini agimeke soko lage nyortike ilu buka lage nga active tempo wana chota jibane chibo stock stock stock amato na whiskey nire after this na whiskey after this na whiskey aginyoke mwanga lage nyogole mbitu tabaini lage nagero kwa raine kago chopo kwa reno ata in natnaka ba 220. So in agira le 220 pia iko chonjo na kila kitu iko sawa. So amachi ingeti in nigiri ilo kachuzi kumina atanabo *441*7# kumesi chwasi wasi isu chengia iniki mbio mbio agiwe *220*6# *220*6# miten elibushe ke sabini yani 70,000 shillings and *220*6# ago ine amachabu agoni kita inga nanyi nina about 220 mungi laka kaka choose kumenu laka mana laka tenye shida na ila gina gira nguna laka kuchaboka kumite kila kitu sawa agira wale songi nine tukuka bisa and *220*6# jorchi nige 70,000 shillings yaza bate ya time bitu tabraini ago ine number 1 ago ine number 20 nega sipko teen ok nega sipko teen gitio *220*6# kunyur chinge elibu sektaman che sip kwa chita kitio *220*6# number 1 agwe number 20 nega sip kwa chita kitio yoto kigwa chini elibu sektaman impe tutabla ni kwa tere 70 chwa tzebo teta so ine *220*6# si mcheso vile. So ina amaji se titu kulengom yegeri ile olimbo 11 go mago chusku minot kidogo ila batu na *220*6# aginyortige elibu taman angotiego number 1 agwe number 20 isibi itinye oto aginyortige elibu seguk sabini chata chapateta instantly eng ored noto nebo mbesa we iko kali *220*6# angana laga wecho kidogo lakini kwa sababu yenu kuna agira le meet and chonjo in fact amache kibaisi ni takabisa akega sanga msembe tu tabraine taune tabotit koi chambo ishi tigiti wewanchin kasi mungi ing oret na inegen ing tigiti tigiti atin wagi temutin mutin